0: kelas Guru JJ. Guru JJ.
1: Pulang, kita mau kemana, men?
2: Perhatian anak-anak. Sekarang ibu mau tanya, Iwan.
1: Ya, Bu.
2: Kamu kemarin kemana?
1: Salah masuk sekolah, Bu.
2: Salah masuk sekolah gimana?
1: Saya agak ngantuk, Bu.
2: Terus?
3: Krimbat dia, Bu. Krimbat, krimbat.
2: Tuh. Nah, yang benar yang mana nih?
1: Sekolah cewek saya masuk, Bu. Ternyata saya betah, Bu.
3: Oh, poluan, Bu.
1: Saya minta sama bapak saya pindah aja, Bu. Nggak dikasih, Bu. Balik lagi saya ke sekolah ini, Bu.
2: Ya sudah, sekarang kamu belajar yang benar ya, supaya bapak kamu senang sama kamu.
1: Baiklah.
2: Hari ini anak-anak kita akan belajar mengenai fotosintesis.
4: Waduh.
2: Ada yang sudah tahu mengenai fotosintesis?
1: Tergantung, Bu.
2: Maksudnya?
1: 3 kali 4 lebih mahal, Bu.
2: Loh, maksudnya apa 3. Itu?
4: Itu pas foto.
1: Oh, pas foto itu.
4: Tesis itu kan ilmiah ya, Bu ya?
2: Iya.
4: Foto, jadi foto ilmiah.
2: Bukan. Fotosintesis ini adalah sebuah proses biokimia ya, untuk membentuk zat makanan atau energi.
4: Bukannya kalau membuat makanan pakai tepung aja udah bisa jadi makanan gitu, Bu?
1: Iya, Bu.
2: Ya tergantung kalau kamu misalnya makannya nasi.
4: Ya, pakai usaha, Bu.
1: Itu kalau dibungkus tergantung cabenya ya, Bu ya.
2: Bukan, tergantung
1: cabenya banyak pakai karet, Bu.
2: Tergantung lauknya. Jadi, ini adalah proses pembentukan zat makanan yang hasilnya adalah glukosa atau zat gula. Nah, dalam pembentukan glukosa ini dibutuhkan beberapa zat-zat lain. Apa saja? Ada yang tahu?
4: Hijau daun, Bu. Zat hijau daun.
2: Iya, benar.
4: Ya, itu apa? Hitsnya apa?
1: Raja.
4: Hitsnya apa hijau daun tadi?
1: Jujurlah padaku.
5: Wah, itu mah raja.
1: Oh, salah ya.
4: Yang dinyanyi sama Luna, Bu. Dengarlah suara aku, gitu. Hijau daun, Bu.
2: Iya. Bukan itu yang Ibu maksud.
4: Oh, salah.
2: Kalau zat hijau daun itu namanya klorofil.
4: Itu grup band lagi itu, Bu. Klorofil.
2: Jadi ya Ibu maksud tidak ada satu band pun dalam pelajaran kita. Ngerti? Nah, jadi yang dibutuhkan itu zat hijau daun salah satunya. Tadi sudah disebutkan Bayu. Apalagi Iwan?
1: Zat.
2: Aduh, kamu
1: Bu,
2: lama sekali.
1: Ini saya sudah harus jamnya makan vitamin, Bu. Kalau enggak saya enggak bisa jawab, Bu.
2: Ya udah kamu makan aja dulu.
1: Kantin dulu ya, Bu.
2: Oh, jangan. Bisa lama tahu. Selain zat hijau daun atau klorofil, itu butuh cahaya matahari. Butuh juga air. Fotosintesis ini juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi. Kalau sudah tidak ada tanaman yang berfotosintesis, tidak ada yang akan menghasilkan O2 atau oksigen. Kebayang nggak kita bakal jadi apa?
4: Jadi susah, Bu.
0: Kelas Guru JJ.
6: 92 MHz Pro 2 RRI.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas

fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Periode RRI tahun teman terbaik kamu dari RRI Digital. Dokter ingatkan dampak kesehatan akibat debu vulkanik untuk anak. Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan imbas abu vulkanik dari gunung api Anak Krakatau. Abu vulkanik bukanlah debu biasa, material ini terbentuk dari pecahan batuan, mineral dan kaca vulkanik berukuran sangat halus dengan permukaan tajam dan abrasif sehingga mudah terhirup ke hidung. Nah, ketika terhirup, partikel-partikel ini dapat menggores dan mengiritasi saluran pernapasan. Untuk informasi ini selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Pro 2 FM.
1: Teman,

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Rodo RRI Tahunah, teman terbaik kamu. Nah, Menteri Sosial pastikan pegawai terlibat judi online dikenai sanksi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pegawai Kemensos yang terbukti terlibat judi online akan dikenai sanksi. Sekitar 1.900 pegawai Kemensos terindikasi judi online berdasarkan data PPATK. Lebih dari 70% pegawai yang telat diklarifikasi mengakui pernah terlibat judi online. Klarifikasi terhadap pegawai yang terindikasi ditargetkan selesai pada September 2026. Sanksi diberikan berjenjang mulai dari teguran hingga pemberhentian sesuai dengan tingkat pelanggaran. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca melalui rri.co.id.

0: Yay for Yay Info.
1: Yah, mati lagi HP-nya. Cepet banget sih habis baterainya, padahal lagi greget banget tuh perangnya.
2: Ih, dari tadi ngomel-ngomel terus, kenapa sih?
1: Ini, baterai HP-ku udah habis lagi, padahal game-nya seru banget tadi. Aku hampir menang tau gak?
2: Ah, kamu sih, baterai belum penuh, udah dicabut, terus dicas lagi, dicas main lagi, cabut lagi. Ah, sebentar juga itu baterai juga rusak, handphone kamu juga rusak, tau gak sih?
1: Masa sih?
2: Aku nih paling tahu tentang baterai. Mau tahu?
1: Emang gimana?
2: Begini ceritanya. Alessandro Volta adalah seorang fisikawan Italia yang menemukan baterai untuk pertama kalinya pada tahun 1800. Pada tahun 1774, Volta menemukan elektropus atau sebuah perangkat yang bisa menghasilkan listrik statis. Pada tahun 1779, Alessandro Volta dipanggil untuk menjadi profesor di University of Pavia. Di tempat itulah dia menemukan tumpukan Volta, yaitu metode praktis pertama untuk memproduksi listrik. Tumpukan Volta dibuat dengan menumpukkan piringan tembaga dan cakram seng secara berseling dengan potongan karton yang dicelupkan dalam air garam ditempatkan di antara kedua piringan tersebut. Tumpukan itu mampu menghasilkan arus listrik. Penemuan ini diakui sebagai baterai pertama yang menghasilkan arus listrik secara konsisten dan dapat diandalkan. Gitu.
1: Oh, gitu. Ya udah, kalau gitu sekarang aku boleh kan pinjam HP kamu?
2: Enggak.
1: Boleh.
2: Enggak.
1: Bentar aja.
2: Nanti rusak. Enggak. Baterai aja.
1: Enggak mau.
2: Udah pinjam tas aja.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Produa. Oke, balik lagi bareng aku Julfan Gafar di edisi hari ini, hari ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Dan nah, kali ini ya teman Produa, salah satu gerakan ya yang dilakukan oleh teman-teman nih, ini keren banget ya, yang akan kita bahas ataupun kita angkat di obrolan pada untuk pagi ini adalah masyarakat peduli Sangihe. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan koordinator masyarakat peduli Sangihe, ada Kak Arjuna Rahayan. Halo, selamat pagi Arjuna.
5: Halo, selamat pagi Kak Julfan.
3: Baik, gimana kabar hari ini Kak Arjuna?
5: Luar biasa
3: Kak. Luar biasa ya. Oke, Kak Arjuna, kayaknya menarik sekali gerakan yang diinisiasi oleh teman-teman bersama dengan Kak Arjuna di sini sebagai koordinator untuk masyarakat peduli Sangihe. Nah, mungkin kegiatannya kalian sudah mulai sejak kapan nih?
5: Oke Kak, untuk kegiatan itu sudah kami mulai sejak hari pertama tim pemadaman api berangkat ke lokasi kejadian Kak. Jadi setelah beredar video-video urgensi yang ada yang terjadi di lapangan, dan kami memutuskan untuk bergerak membantu logistik mereka, karena kami menyadari beberapa dari kami itu bisa dan mungkin tidak mampu untuk dapat terjun langsung ke lapangan untuk sama-sama membersihkan, memberantas api ini Kak. Tapi kami mencoba berpikir kira-kira apa yang bisa kami bantu, dan lahirlah sebuah gerakan ini Kak.
3: Gerakan masyarakat peduli Sangihe.
5: Iya.
3: Jadi sudah dimulai sejak hari Sabtu itu ya, hari Sabtu.
5: Hari pertama itu.
3: Iya, hari ya. Pertama hari Sabtu ya. Tanggal 5 September. Nah, terus Karyuna, apa aja tuh mungkin kepedulian ataupun gerakan daripada Karjuna bersama dengan teman-teman tentang masyarakat peduli Sangihe, apa aja tuh yang di apa ya, diberikan atau
5: iya Kak, awalnya urgensi yang pertama, info urgensi yang pertama yang kami dapat di hari pertama itu adalah air mineral. Itu air mineral benar-benar sangat kurang di hari pertama itu, dan memang saat itu informasi yang kami dapat itu masih sedikit bantuan ya Kak, mohon maaf, sedikit bantuan yang ada di lokasi. Dan makanya ketika kami mencoba membuat flyer dan dibagikan di sosial media di sekitar jam 10 sampai jam 11, itu di jam 1 itu Kak sudah terkumpul sekitar kurang lebih 1 juta, saya lupa nominalnya tepatnya berapa, dan itu langsung kami belanjakan kebutuhan pokok yang paling utama itu adalah air mineral waktu itu Kak, di hari yang pertama. Sekitar 12 dus aqua 600 mili. Kemudian ada juga yang kami beli berupa roti waktu itu. Dan setelah sampai di sana berbincang-bincang lagi, karena selama perjalanan Kak ternyata banyak sekali antusias masyarakat yang ada. Saya melihat bukan cuman masyarakat Sangihe, ternyata ada beberapa masyarakat yang berada dari luar Sangihe yang sudah menerima flyer kami ini yang kami sebar. Itu mereka masih mengirimkan donasi. Bahkan sampai pagi ini saya masih menerima donasi yang ada dari masyarakat-masyarakat Kak. Nah, setelah saya melihat ada donasi yang masih masuk, kemudian saya coba untuk berkoordinasi dengan tim-tim yang ada di pintu rimba Kak. dan saya lebih menanyakan urgensi apa yang kira-kira
3: dibutuhkan
5: oleh tim saat itu, Kak. Jadi mungkin mereka membutuhkan P3K. Jadi waktu itu saya bersama tim langsung mencari P3K, Kak, seperti itu. Jadi masker, obat-obatan, vitamin, betadine, alkohol, semuanya itu, Kak. Pokoknya sekarang kita lebih fokus ke urgensi dari tim-tim ini, Kak. Jadi kita sekarang saat ini berkoordinasi dengan mereka.
3: Oke, jadi sudah beberapa hari, ya dari hari Sabtu ya tanggal 5, bergerak cepat tim teman-teman dari masyarakat Peduli Sangi ini, dan ini sudah di hari keempat ya, masuk ke hari keempat. Kalau yang kemarin beberapa hari ke belakang juga, kayak kemarin hari Senin, hari Minggu, itu masih sama gerakannya, maksudnya yang dibawa untuk kebutuhan para

0: Insi apa yang kurang apa lagi yang perlu dibutuhkan. Kemarin itu yang benar-benar kurang itu adalah kebutuhan P3K. P3K. Jadi kami kemarin sempat balik lagi ke pusat kota untuk mencari kebutuhan P3K. Jadi kami sekarang itu Kak bergerak tergantung urgensinya Kak. Jadi ketika ada urgensinya misalnya
1: butuh ini gitu.
0: Iya, malam kayak malam dini malam itu ada urgensi tim itu belum makan Kak. Nah, jadi waktu itu kita yang menerima informasi itu langsung bergerak mencari logistika yang sekiranya dapat membantu mereka untuk mereka bisa makan gitu.
1: Terus yang ngantar logistik ke sana mungkin teman-teman dari masyarakat Peduli Sangi atau memang sudah ada tim yang khususnya untuk mengantar logistik ke titik tempat kumpul atau gimana ya?
0: Iya Kak, kalau untuk itu saat ini bergantian Kak. Jadi kadang saya membawa mobil pribadi, kadang juga ada teman saya memakai mobil teman saya David.
1: Iya Kak. Teman-teman apa berarti istilahnya udah semua itu dari panggilan jiwa dari teman-teman di gerakan masyarakat Peduli Sangi ini ya.
0: Iya Kak, benar.
1: Akhirnya iya. Tapi Kak, ada yang menarik Jun. Maksudnya tercetus ini gimana sih ceritanya ya?
0: Iya Kak, awalnya itu memang teman-teman pemuda yang ada organisasi kami Kak, yang teman-teman pemuda kami berbincang di grup kami dan melihat banyak sekali video-video yang sudah beredar Kak waktu itu dari tim-tim yang ada di atas. Dan ketika melihat video-video itu, akhirnya kami berunding Kak. Kami merasa prihatin dan berpikir itu Kak, kayak apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan untuk dapat membantu mereka setelah kita tahu mereka di atas seperti apa begitu Kak. Ya, jadi kita semacam berdiskusi dan karena waktunya itu cukup mepet ya Kak. Jadi iya. Kayak dari video beredar itu sekitar jam 9, jam 10 dan urgent, sangat-sangat urgent. Jadi benar-benar harus ada pengambilan keputusan yang cepat ya Kak waktu itu. Jadi kita memutuskan untuk membuka donasi Kak dari ya salah satu akun Instagram yang ada.
1: Duh, keren. Keren sih istilahnya apa ya? Istilahnya langsung enggak tunggu lama-lama ya. Pokoknya ada hal yang ini kayak butuh nih, ini perlu nih. Ini langsung istilahnya terpanggil begitu ya dari teman-teman masyarakat Peduli Sangi. Dan agenda untuk hari ini dari teman-teman masyarakat Peduli Sangi apa nih?
0: Oke, iya Kak. Ada beberapa yang teman-teman kami, teman-teman yang tergabung di dalamnya itu sempat melis nama mereka. Mereka itu akan mengikuti hari ini ada sepertinya ada gerakan bersama Kak untuk menuju ke lokasi untuk memantau.
1: Oh langsung dan, ke iya, membantu para relawan di sana.
0: Ya untuk para relawan dan saat ini saya sendiri itu menunggu konfirmasi. Hari ini rencananya saya dengan tim akan menyuplai makanan nasi bungkus Kak. Jadi makanan berat Kak. Iya jadi kami saat ini sedang berkoordinasi dengan, iya Kak, perlu diketahui di pintu rimba itu ada forum komunikasi Peduli Sangi Kak. Jadi di sana mereka yang standby Kak. Jadi forum komunikasi Peduli Sangi ini sebenarnya baru terbentuk sekitar bulan Juni atau Juli. Itu di dalamnya itu terdiri dari beberapa komunitas pemuda Kak. Jadi ada komunitas pecinta alam, ada komunitas seni, ada komunitas

0: komunitas budaya, bahkan komunitas motor di dalamnya ada, Kak. Jadi semuanya itu tergabung di dalam forum komunikasi peduli Sangihe. Dan beberapa dari mereka itu ada yang stay di sana. Dan teman-teman di sana yang menjadi jembatan penghubung, Kak. Dengan saya untuk berkoordinasi apa yang mereka perlukan di sana. Seperti
1: oh,
0: itu.
1: Oh, berarti udah bagus nih istilahnya di sana. Tim yang mengawasi, tim yang menyalurkan, tim pokoknya udah semua udah di plotnya, udah di tempatnya masing-masing ya, keren banget nih. Berarti hari ini rencananya begitu teman-teman dari ini akan istilahnya turun dengan bantuan itu ya, mau masak atau beli jadi ini atau gimana sih untuk bantuan hari ini?
0: Kita mencoba untuk karena semua ini bersifat urgent, kayaknya akan ke rumah makan kalau untuk memesan.
1: Oh, jadi pesan begitu ya untuk hari ini. Berarti mungkin ini ya, karena mungkin Kak Arjun juga ya sebagai koordinator di lapangan untuk masyarakat peduli Sangihe. Ya, mungkin ada dong yang mau disampaikan barangkali buat seluruh masyarakat. Kita sekarang juga lagi live streaming di Facebook Pro 2 Tahuna, kemudian juga disiarkan juga melalui Pro 2 ya di FM 92 MHz, ada juga di RRI Digital. Dan mungkin teman-teman di luar sana pingin dapat atau pingin bantu atau apa ya, barangkali ada yang mau disampaikan oleh Kak Arjuna. Silakan Kak Arjuna nih.
0: Untuk masyarakat, terutama untuk teman-teman pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya secara pribadi dan atas nama masyarakat peduli Sangihe ingin mengajak kita semua untuk tidak menutup mata ya Kak, ketika ada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan bantuan dalam artian tim-tim yang terjun langsung ke lapangan. Ya, seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, kita semua mungkin tidak bisa turun langsung ke lapangan, tapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada banyak cara untuk membantu sekecil apapun itu. Ya, jadi bisa dengan kita memberikan logistik, atau bisa juga kita men-share informasi yang ada, atau tenaga, atau sekedar mengingatkan orang lain untuk peduli terhadap kejadian yang terjadi di lingkungan kita ini, Kak. Ya, karena di saat seperti ini yang paling penting memang, Kak, bukan siapa yang paling banyak membantu, tapi siapa yang
1: peduli ya,
0: bisa saling membantu dan bergerak bersama, Kak.
1: Waduh, keren, pastinya keren ya, luar biasa. Oke, yang pastinya buat Kak Arjun, terima kasih udah memberi ruang juga ya untuk masyarakat kita nih, generasi muda juga. Istilahnya, kita punya nih bantuan. Tapi kalau kita bingung mau dikemanain atau siapa nih yang bakal, nggak mungkin juga kita begitu ya, orang-orang yang akan mendonasi juga harus kesana ya kan. Istilahnya, wah, pokoknya banyak hal yang saat ini dihadapi oleh para relawan untuk bagaimana caranya api ini biar cepat padam gitu ya, Kak Arjun ya. Oke, baik Kak Arjun, ya pastinya semangat, jangan berhenti untuk bergerak, untuk peduli, untuk hal-hal yang baik, hal-hal positif yang dilakukan oleh Kak Arjun bersama dengan kawan-kawan di masyarakat peduli Sangihe. Oke, sukses untuk Kak Arjun untuk hari ini, Kak Arjun ya.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak, Kak Juhun.
1: Baik, Kak Arjun. Salam buat teman-teman ya.
0: Siap, Kak.
1: Baiklah, selamat pagi, Kak Arjun. Sukses untuk hari ini. Salam sehat ya.
0: Terima kasih, Kak. Salam sehat.
1: Ya, teman Pro 2 tadi kita udah ngobrol dengan koordinator masyarakat gerakan masyarakat peduli Sangihe yang beberapa hari ini, dari hari Sabtu sampai hari ini, tentunya mereka lagi fokus ya dalam kegiatan membantu teman-teman relawan yang ada di sana yang saat ini lagi berjuang untuk memadamkan api ya, pastinya dengan bantuan yang mereka bawa, yang mereka galang juga adalah untuk kebutuhan logistik para relawan. Nah, mungkin lewat obrolan pada hari ini juga bisa menjadi motivasi ya, bisa menjadi inspirasi juga untuk bagaimana kita generasi muda yang ada di Kota Tahuna, di Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau mungkin yang ada di luar daerah juga ya, barangkali bisa langsung menghubungi teman-teman masyarakat peduli Sangihe ya, kalau ingin berdonasi atau ingin membantu. Baiklah teman perudua, sekian dulu untuk obrolan sepada di hari ini. Nanti kita bakal ketemu lagi di obrolan sepada selanjutnya.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ha ha ha!

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman

0: think we're sort of pretty well set up for at least another year.
1: Lima jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Ya baiklah teman Produa, waktunya saya Jovan Gafar menyudahi kebersamaan kita di Spada edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Nanti kita bakal ketemu lagi di Spada selanjutnya. Oke. Saya Jovan Gafar sekalian nih mau pamit undur diri. Selamat pagi dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai head.

0: baru saja kamu dengarkan. Spada.
1: Spada. Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: Lima menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

0: Informasi yang pertama, teman Pro 2, sedikitnya 47 relawan dan dukungan TNI serta masyarakat bahu-membahu untuk berusaha memadamkan kobaran api di kawasan Gunung Api Awu. Medan yang terjal membuat kesulitan dalam upaya memadamkan api sebab berada di jurang kaki Gunung Api Awu. Selain itu, dukungan peralatan juga tidak menunjang, dipengaruhi jarak tempuh yang sangat jauh dan harus mendaki gunung sehingga terbatasnya suplai air. Salah satu relawan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sangihe, Cromwell Sandala, di lokasi kebakaran mengakui kesulitan yang dialami saat upaya pemadaman. Lanjut dikatakannya, teman Prodo meskipun alat sadanya tetapi tetap berusaha semampunya didukung anggota TNI dari Angkatan Laut dan jajaran TNI Kodim 1301 Sangihe, Polri, serta instansi teknis lainnya.
1: Info Prodo.
0: Informasi kedua, teman Pro 2, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Henry Pasandaran, menegaskan keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan yang sepenuhnya bebas dari keluhan, baik puskesmas, klinik, maupun rumah sakit. Pasandaran menjelaskan setiap fasilitas kesehatan memiliki standar operasional prosedur dalam menangani pengaduan dan ketidakpuasan pasien agar pelayanan tetap berjalan sesuai ketentuan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Komandan Kodim 1301 Sangihe Letkol Sinasarudin STMIP turun langsung memantau perkembangan titik api yang berada di bawah puncak Gunung Awu, Senin 7 September 2020. Pemantauan dilakukan dari wilayah Kampung Tati, Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Kodim 1301 Sangihe dalam mengantisipasi perkembangan kebakaran lahan serta potensi ancaman terhadap permukiman warga. Dari hasil pemantauan, asap tebal masih terlihat di sisi barat dan mengarah ke wilayah Kampung Kendahe. Sementara itu, di sisi lain selatan menuju Kampung Pananikeng, asap terpantau lebih kecil dengan pergerakan api yang relatif lambat. Titik api berada pada ketinggian sekitar 1.171 meter. Sementara titik api yang sebelumnya terpantau melebar ke arah utara Kampung Kedang, pada Senin pagi dilaporkan asap dan api sudah tidak terlihat. Dan Dim Letkol Sinasarudin juga melakukan analisa terhadap kemungkinan arah angin. Apabila bergerak ke utara, wilayah terdekat adalah Kampung Kedang dengan jarak sekitar 4 km. Ke arah selatan, titik terdekat adalah Kampung Pananekeng sekitar 6 km. Sedangkan ke arah barat terdapat Kampung Kendahe dengan jarak sekitar 4 km. Kondisi medan juga memiliki sejumlah sungai yang berpotensi menjadi hambatan alami terhadap pergerakan api, di antaranya Sungai Sarupatung dan Sarumode di sisi utara, Sungai Sarumara di sisi selatan, serta Sungai Sarumasri di sisi bagian barat.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, Selasa 8 September 2026, dan tetap stay di 92 FM RRI Tahuna.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Produa Hitlist. Oke teman Produa, dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 30 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya teman Produa. Setelah tadi ada Kak Julvan yang temani kamu, kali ini bareng Ami yang akan temani kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah teman Produa. Tentunya dengan berbagai program acara, juga informasi terupdate ke ruang dengar kamu. Dan tak kalah menarik juga teman Produa, lagu-lagu bernuansa hiburan yang akan terus hadir menemani suasana santai siang kamu di hari ini nih, biar kamu makin semangat kerjanya ya teman Produa. Gimana nih kabarnya, udah pada makan siang belum? Jangan lupa makan siang ya teman Produa. Buat kamu juga yang mungkin lagi pada di jalan, jangan ngebut-ngebutan, tetap utamakan keselamatan. Dan waktunya kita di Produa Hits List yang ditunggu-tunggu buat request lagu favorit kamu ya teman Produa. Buat kamu juga yang mau request, bisa langsung join lewat WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon 0812-5503-8772. Dan buat kamu yang mau bergabung, Ami buka sesi request hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah teman Produa. Dan sambil menunggu kamu untuk bergabung, kita dengarkan satu lagu dari Abdul The Coffee Theory dengan Tak Pernah Terganti. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Ora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92FM, teman terbaik kamu, dan masih di Pro 2 Hitlist Request Lagu edisi hari ini ya teman Pro 2. Dan di sesi yang pertama sudah bergabung lewat WhatsApp dengan requestan lagunya Bruno Mars dengan I Just Might, juga lagunya Nona dengan Rollerblade teman Pro 2, juga ada lagunya Salma Salsabil dengan Hacu. Langsung saja Ami hadirkan ke ruang dengar kamu, buat kamu juga yang masih mau bergabung. Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maicena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Lantunan suara Meraji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wong Kaditi terdengar merdu. Bait demi bait Meraji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Meraji itu.
1: Tradisi Meraji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Meraji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Meraji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Meraji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Meraji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
0: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Meraji langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Meraji itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Meraji. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
1: Pembacaan naskah Meraji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Meraji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Meraji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Meraji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.
3: Waktunya Produa Hitlist. Oke, teman Produ dimanapun kamu berada, masih di Produ Hits List edisi hari ini. Dan sambil menunggu kamu untuk bergabung di sesi yang kedua buat request lagu favorit kamu, teman Produ, kami hadirkan satu lagu dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Produ, kali ini kita dengarkan lagunya The Box dengan Tadulako dari daerah Palu.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari

0: langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, masih di Prodo Hits List edisi hari ini. Dan di menit ke-16 dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo, masih menunggu kamu untuk bergabung buat request lagu favorit kamu. And then Choki Netral kembali menunjukkan kiprahnya di dunia musik bersama band barunya Sonic Flow, teman Prodo. Grup tersebut resmi merilis asli sempat single keempat yang menjadi bagian dari album debut mereka. Dan informasi mengenai perilisan asli turut dibagikan melalui akun Instagram Musiku ID, teman Produe. Dan rilisan terbaru ini menjadi kelanjutan perjalanan Sonic Flow dalam memperkenalkan karakter musik mereka sekaligus mengantarkan pendengar menuju album debut Pardebata. So, dalam asli, Sonic Flow juga mengusung pendekatan pop alternatif yang memadukan nuansa musik era 1980-an dengan sentuhan produksi modern, teman Produa. Dan salah satu elemen yang menonjol dalam lagu ini adalah aransemen atmosferik yang menjadi ciri khas Sonic Flow sendiri, teman Produa. Dan nuansa tersebut juga memberikan ruang bagi musik untuk membangun suasana sekaligus memperkuat karakter asli sebagai bagian dari identitas musikal band. Dan teman Prodo, buat kamu yang masih mau request lagu favorit kamu di siang hari ini, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Bisa langsung WhatsApp di 0822-1779-7307 atau juga bisa di line telepon 0812-5503-8772. Dan pastinya di sini aja, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, masih di Prodo Hits List edisi hari ini. Dan buat kami yang masih mau bergabung, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Prodo, kita di menit ke-40 dari pukul 11, itu berarti 20 menit lagi ya waktu kamu buat request, teman Prodo. Dan buat kamu yang masih mau bergabung, bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon 0812 5503 8772. Dan teman Prodo, kabar membanggakan datang dari musisi Indonesia Isyana Sarasvati. Penyanyi sekaligus penulis lagu tersebut resmi masuk dalam jajaran line up India 2027, teman Prodo. Dan salah satu festival musik berskala internasional yang akan digelar di Mumbai, India. Informasi tersebut turut dibagikan melalui akun Instagram Musikku ID. Dan Isyana dijadwalkan tampil pada 23 hingga 24 Januari 2026 di Rizchours, Mumbai, bersama sejumlah nama besar dari panggung musik internasional, termasuk Olivia Dean, teman Prodo, hingga Fontaine's DC. Dan bagi Isyana, kesempatan tampil di India menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan karirnya menuju panggung musik global, teman Prodo. Dan sejumlah nama besar menjadi bagian dari line-up tahun depan, juga masuknya Isyana ke dalam line-up tersebut sekaligus memperlihatkan semakin terbukanya peluang bagi musisi Indonesia untuk tampil di panggung internasional. And then dengan tampil di India 2027, Isyana Sarasvati juga berpeluang memperkenalkan karya dan karakter musiknya, teman Prodo, kepada penonton dari India maupun berbagai negara yang juga turut hadir dalam festival tersebut. Dan penampilannya nanti pun menjadi salah satu momen yang patut dinantikan dalam perjalanan musik Indonesia menuju panggung global, teman Prodo. Buat kamu yang masih mau request, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada baru unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Syam.

Hitlist. Oke, teman Prodo, dimanapun kamu berada, masih di 92FM, teman terbaik kamu, dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo. Kami tutup kebersamaan kita di program acara Prodo Hits List Request Lagu edisi hari ini, Selasa 8 September 2026, teman Prodo. So, buat kamu, terima kasih yang sudah bergabung dan request lagu favorit kamu. Buat kamu juga yang belum berkesempatan bergabung karena waktu kita terbatas ya, teman Prodo, kamu bisa bergabung di lain kesempatan. And then pastinya jangan kemana-mana, di sini aja, karena Ami akan hadirkan informasi terupdate ke ruang dengar kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92FM, teman terbaik kamu.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
5: Sampai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Prodo FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Prodo FM.
10: Teman terbaik kamu.
11: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 30 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan waktunya kita di Muda Kreatif dengan informasi UMKM. Teman Prodo, pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya mengubah wajah kawasan, tetapi juga membuka ruang baru bagi usaha masyarakat lokal untuk bertumbuh. Dan salah satunya terlihat dari keberadaan pelaku UMKM yang menjual produk khas Nusantara kepada para pengunjung, teman Prodo. Dan bagi mereka, meningkatnya kunjungan ke IKN menjadi peluang untuk memperkenalkan produk lokal sekaligus menjaga perputaran ekonomi tetap dirasakan masyarakat sekitar. Dan hal tersebut disampaikan pelaku UMKM sepatu clothing, Leni Marlina, kepada rri.co.id saat ditemui di kawasan IKN Senin 7 Agustus 2020-nya. Dan teman Prodo ya juga mengatakan produk yang dijual meliputi kaos, topi, tas, gantungan kunci, hingga minyak tradisional. And then salah satu produk yang ditawarkan adalah kaos yang diproduksi sendiri melalui sepaku printing, teman Prodo, dan desain dibuat oleh tim mereka, sementara bahan kain diperoleh dari pabrik tersebut. Dan selain pakaian, sepatu clothing juga menyediakan produk minyak tradisional. Dan untuk pemasaran, sepaku clothing memiliki toko utama di sepaku 2 Sukaraja Jalan Negara. And then teman Prodo, peluang tersebut menjadi semakin penting karena UMKM merupakan bagian dari penggerak ekonomi masyarakat. Dan Badan Pusat Statistik menyebut industri mikro dan kecil memiliki peran besar dalam perekonomian karena menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja lokal. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

WFM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 51 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan masih di Muda Kreatif dengan informasi UMKM. Teman Produ LPP RRI Nabire bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut Nabire menggelar gerakan pangan murah dan aksi donor darah di kantor RRI Nabire Senin 7 September 2020-nya. Dan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 RRI dan HUT ke-81 TNI Angkatan Laut. Pelaksanaannya mendapat dukungan pemerintah Provinsi Papua Tengah, Taman Produwe, pemerintah Kabupaten Nabire, Forkopimda, sponsor, donatur, serta pelaku UMKM di Kabupaten Nabire. Kepala LPP RRI Nabire Surya Talib menyampaikan apresiasi kepada Lanal Nabire yang telah berkolaborasi dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat luas tersebut. Sementara itu juga Komandan Lanal Nabire Letkol Laut Mario Marco Wainasari mengatakan kolaborasi bersama RRI Nabire diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dan antusiasme masyarakat terlihat pada gerakan pangan murah. Warga telah mendatangi lokasi sejak pagi untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Dan Taman Produa Panitia menargetkan aksi donor darah tersebut dapat mengumpulkan 200 kantong darah untuk disalurkan kepada UTD RSUD Nabire dan selanjutnya dimanfaatkan bagi pasien yang membutuhkan. Informasi ini selengkapnya di website rri.co.id.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM teman terbaik kamu. Dan 10 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, waktunya juga kita di Muda Kreatif dengan informasi olahraga edisi hari ini. Teman Prodo, hari Selasa 8 September 2026, dan kami hadirkan informasi olahraga ke ruang dengar kamu hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya saat menghadapi Udinese di laga Italia 2026-2027. Dan perubahan sikap yang dibawa punggawa si Aquili di laga pekan ketiga antarkan 3 poin penuh untuk Lazio. Dan teman Pro 2 merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Laga Italia 2026-2027. Tuan rumah sempat memimpin jalannya pertandingan berkat gol Jesper pada menit ke-49. Akan tetapi teman Pro 2 Bianco Colisti berhasil menyalip keunggulan berkat gol David Fratesi pada menit ke-75 dan gol Albert pada menit ke-88. Dan teman Prodo Gattuso menilai baik pemain baru Lazio yang disewa dari Fiorentina pada bursa musim panas yang lalu. Pertandingan berakhir dengan kemenangan untuk Lazio, kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka, teman Pro 2. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka. Dan Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin, hanya berbeda selisih gol dari Roma dan juga Inter. Sementara Udinese kini turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Informasi ini teman Prodo bersumber dari website rri.co.id.

Ore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Prodo FM teman terbaik kamu, 39 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan masih di informasi olahraga. Teman Prodo Federasi Futsal Indonesia memanggil 16 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Futsal Putri Indonesia di Kudus, Jawa Tengah mulai 20 September hingga 16 Oktober 2020. Dan hal ini sebagai persiapan menghadapi International Friendly Match melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober 2026. Tim pelatih dipimpin oleh Luis Estrella sebagai pelatih kepala, didampingi Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin sebagai asisten pelatih, serta Agus Menandar sebagai pelatih kiper Taman Pro 2. Dan para pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, Fitri, Sila, dan Sania. Pemusatan latihan juga menjadi bagian dari persiapan Timnas Futsal Putri Indonesia dalam menghadapi agenda internasional. Dan Taman Pro 2 ini juga menjadi kesempatan bagi tim kepelatihan untuk mematangkan komposisi dan kesiapan tim. Tim kepelatihan juga diperkuat Anita sebagai pelatih fisik, Muhammad Abdullah Patola sebagai kitman, dan Dayanara Elsa Amedika sebagai fisioterapis. Dan Taman Pro 2 Timnas Futsal Putri Indonesia siap menghadapi tantangan internasional dengan persiapan matang. Dan persiapan ini menjadi langkah awal menuju target jangka panjang Futsal Putri Indonesia. Para pemain dan pelatih optimis bisa memberikan yang terbaik untuk tim Merah Putih. Selengkapnya informasi ini Taman Pro 2 di website rri.co.id.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: Produ FM, teman terbaik kamu, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan informasi olahraga yang terakhir di Muda Kreatif edisi hari ini. Teman Produ Barcelona membantai Valencia 5-0 di Mestalla pada pekan keempat La Liga Minggu 6 September 2026. Dan Lamine Yamal mencetak brace serta gol dari Fermin Lopez dan juga Pedri Rapinha, teman Produ. Dan kemenangan ini membuat Barcelona kokoh di puncak klasemen dengan skor sempurna 12 poin. Sementara Valencia terpuruk di dasar klasemen dengan hanya 1 poin. Dan pelatih Barcelona, teman Produ, Hansi Flick, memuji performa timnya namun menuntut kontrol permainan yang lebih baik. Dan ia mengapresiasi kerja keras skuadnya di sisi latihan yang berhasil diterapkan di lapangan. Dan Flick juga memuji fisik para pemainnya yang tetap tampil menekan meski dalam suhu panas 34 derajat Celsius. Dan pelatih Valencia Carlos Corberan secara jantan mengakui timnya kalah kelas di segala lini. Dan teman Produ, Valencia harus segera bangkit untuk menghindari degradasi. Corberan berharap timnya bisa belajar dari kekalahan tersebut. Selengkapnya informasi ini, teman Produ, di website rri.co.id. Dan selanjutnya kami hadirkan lagu daerah ke ruang dengar kamu, masih dari program aktif teman Produ. Kali ini kita ke daerah Papua dengan lagunya Elpama Prison dari The Squad Elpama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 22 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Waktunya kita di Muda Kreatif dengan informasi entertainment Teman Prodo, setelah informasi olahraga juga informasi UMKM. Dan teman produser serial Spider Noir yang dibintangi Nicholas Cage berhasil meraih 5 penghargaan Emmy 2020-nya. Prestasi tersebut diraih hanya 2 hari setelah Prime Video membatalkan serial tersebut untuk musim kedua. Dan Spider Noir memenangkan 5 kategori pada Creative Arts Emmy Awards 2026 teman produser. And then penghargaan tersebut meliputi desain judul, penyuntingan suara, sinematografi, efek visual khusus, dan koordinasi stunt. Dan sebelum malam penghargaan, teman produs Spider Noir memperoleh 11 nominasi Emmy. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak di antara seluruh program Prime Video tahun ini. And then pencapaian itu membuat pembatalan serial Spider Noir semakin menjadi perhatian penonton teman produs. Dan serial tersebut sebelumnya resmi dihentikan dan tidak akan mendapatkan musim kedua. Serial ini diadaptasi dari karakter Spider-Man Noir dalam komik Marvel. Ceritanya berlatar di New York pada era depresi besar atau The Great Depression pada 1930-an. Dan teman produksinya memerankan karakter bernama Ben Reilly, seorang detektif swasta yang mengalami keterpurukan. Selain meraih 5 penghargaan Emmy, Spider Noir juga mendapat respon positif dari kritikus. Dan serial tersebut mencatat rating 92% dari kritikus dan 90% dari penonton. So, teman produa, serial ini menjadi proyek pertama yang dirilis dari kerjasama Amazon and Sony Pictures Television. Dan kesepakatan tersebut mencakup pengembangan berbagai karakter dan cerita dari Sony Pictures Universe of Marvel. Informasi selengkapnya teman produa di website rri.co.id.

Ngabuburit merupakan tradisi yang lekat dengan bulan Ramadan di Indonesia. Istilah ini merujuk pada waktu menunggu berbuka puasa. Biasanya, ngabuburit diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari mengunjungi tempat wisata, membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, berburu takjil, hingga bersantai dengan keluarga atau teman. Ngabuburit berasal dari bahasa Sunda. Dalam Kamus Bahasa Sunda yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa dan Sastra Sunda, LBSS, kata ngabuburit berasal dari kalimat ngalantung ngadagoan burit, atau bersantai sambil menunggu waktu sore. Inilah mengapa waktu dari ibadah sholat asar ke maghrib di bulan Ramadan disebut dengan ngabuburit, karena waktu ini biasanya digunakan umat muslim untuk berkegiatan sambil menunggu waktu berbuka puasa.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
4: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundek melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan ke...

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, 48 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi entertainment yang terakhir di Muda Kreatif edisi hari ini ya teman Produ . Teman Produ The Massive akan menutup rangkaian tour The Massive Asia Home Run di Jakarta. Dan konser tersebut akan digelar pada 5 Desember 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Jakarta menjadi kota terakhir setelah The Massive menyeimbangi juga menyambangi sejumlah kota di Asia teman Produ . Dan konser ini sekaligus menjadi kesempatan bagi penggemar Indonesia untuk kembali menyaksikan penampilan The Massive secara langsung. Dan teman Produ Nagita juga mengingatkan penggemar untuk menyiapkan diri dan tidak melewatkan kesempatan menyaksikan konser tersebut. Dan vokalis The Massive Rian Eki Pradipta mengatakan pertemuan dengan penggemar selalu menghadirkan energi yang berbeda teman Produ . Dan Rian juga ingin mengajak penonton bernyanyi bersama sekaligus bernostalgia melalui lagu-lagu The Massive. Informasi selengkapnya bisa juga kamu update kembali di website rri.co.id.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 57 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya juga Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan nantinya setelah Ami ada ke Olvi ya, akan temani sore ceria kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman

Teman Pro 2 14 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi ada Kakak Ami temani kamu di suasana sore hari ini ya Teman Pro 2, di hari Selasa tanggal 8 September 2026 ya. Dan untuk saat ini hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah, Kolvi hadir dengan informasi lokal ya Teman Pro 2. Informasi lokal di kesempatan hari ini diawali dengan informasi dari rri.co.id Teman Pro 2. Sedikitnya ada 47 relawan dan dukungan TNI serta masyarakat bahu-membahu untuk berusaha memadamkan kebaran api di kawasan dari kawasan Gunung Api Awo. Medan yang terjal membuat kesulitan dalam upaya memadamkan api sebab berada di jurang kaki Gunung Api Awo. Nah, selain itu Teman Pro 2, dukungan peralatan juga tidak menunjang, dipengaruhi jarak tempuh yang sangat jauh dan harus mendaki gunung sehingga terbatasnya suplai air. Salah satu relawan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sangihe, Cromwell Sandala, di lokasi kebakaran mengakui kesulitan yang dialami saat upaya pemadaman. Dikatakannya meskipun saat alat seadanya, tetapi tetap berusaha semampunya didukung anggota TNI dari Angkatan Laut dan dari jajaran TNI Kodim 1301 Sangihe, Polri, serta instansi teknis lainnya. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

masih dengan informasi lokal, teman Perdua rumpun keluarga Ilohe Luma Gorontalo di Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan tradisi walima di Kelurahan Maniente Senin 7 September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan menjadi momentum bagi keluarga besar Ilohe Luma untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus mempererat tali silaturahmi antara anggota keluarga dan masyarakat. Ketua Rumpun Yusuf Tomahayu kepada RRI.com mengatakan, tradisi walima merupakan salah satu budaya masyarakat Gorontalo yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Informasi ini selengkapnya di RRI.co.id.

Teman Radio masih di 92 FM, teman terbaik kamu di hari ini, hari Selasa ya, tanggal 8 September 2026. Teman berdua, kita masih dengan cuaca yang begitu panas ya. Dan teman berdua, sejak beberapa hari kemarin juga kita dihebohkan dengan kebakaran hutan yang terjadi di Gunung Api Awu dan juga beberapa kampung lainnya di Kabupaten Sangihe ya, teman berdua. Nah, di sore hari ini teman berdua, Kolvi juga ingin berbagi tips ya buat kita semua, bagaimana cara menghadapi dan mengatasi musim kemarau. Tentunya dapat dilakukan dengan menghemat air ya teman berdua, karena beberapa kampung juga air sudah mulai kering ya. Dengan kita membuat penampungan air seperti embung serta menerapkan strategi khusus pada tanaman. Nah, bagaimana cara pengelolaan dan penghematan air teman berdua? Hemat penggunaan air, gunakan air bersih secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari dan hindari pemborosan. Terus juga kita bisa membuat penampungan air ya. Bangun embung atau waduk penampung air hujan untuk cadangan air bersih dan irigasi saat kemarau panjang ya. Terus pompanisasi dan sumur bor. Manfaatkan pompa air atau buat sumur bor untuk menarik cadangan air dari dalam tanah ya teman berdua. Nah, ini untuk pencegahan bencana dan kesehatan. Waspada kebakaran, jangan membakar lahan teman berdua atau hutan sembarangan karena cuaca kering memicu api cepat membesar ya. Walaupun kadang memang kita tidak membakarnya teman berdua, kadang kita dari atas motor atau dari dalam mobil kita membuang puntung rokok ya. Nah, apabila itu kena di rumput yang kering pasti akan jadi api ya teman berdua, dan akan terjadi kebakaran ya, seperti beberapa kejadian yang sering Kak Olvi dapati di media sosial ya. Seperti itu ya teman berdua. Nah, jaga kesehatan, perbanyak minum air putih dan gunakan pelindung diri seperti masker atau tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan ya. Itulah beberapa tips teman berdua yang boleh Kak Olvi bagikan ya di sore hari ini. Bagaimana kita menghemat air, terus bagaimana kita mencegah bencana, bagaimana kita menjaga kesehatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

waktu Indonesia Tengah. Mohon maaf untuk sore ini, sore ceria ya, belum bisa terlaksana. Yang pasti teman berdua di sore hari ini Kofi akan hadirkan ya informasi terkait dengan kreativitas anak muda ya di Indonesia khususnya.

0: Suka buku Girl for Men juga.
1: Hah? Oh, iya suka.
0: Kenalin. Ini saya.

0: Teman Produce 9 menit dari pukul 16, kita dengarkan satu lagu daerah ya, kali ini dari Malang dengan judul Mikroplastik yang dibawakan oleh Tropical Forest. Ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.
1: Produce FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produce FM.

Teman Perdua tanggal 8 September diperingati sebagai Hari Perawat ya. Peringatan ini menjadi momentum untuk memberikan apresiasi terhadap dedikasi para perawat yang memberikan pelayanan kepada anak-anak, remaja dan dewasa muda yang menghadapi kanker maupun gangguan darah. Nah, peringatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan perhatian terhadap peran perawat dalam memberikan pendampingan dan perawatan kepada pasien anak dengan penyakit hematologi dan onkologi. Nah, para perawat tidak hanya berperan dalam aspek perawatan medis, tetapi juga mendampingi pasien dan keluarga selama menjalani proses pengobatan. Dan teman perdua, perawat hematologi dan onkologi pediatrik memiliki tanggung jawab dalam memberikan perawatan kepada pasien dengan berbagai kondisi kanker dan gangguan darah mereka. Bekerja bersama tim kesehatan untuk membantu memenuhi kebutuhan pasien selama proses diagnosis, pengobatan hingga pemulihan. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

Hanun Adiwenara agar semakin dekat dengan generasi muda melalui edukasi, media sosial, dan inovasi produk. Nah, strategi tersebut dilakukan dengan tahap mempertahankan motif asli tenun sekaligus mengemasnya menjadi busana dan berbagai produk turunan yang mengikuti kebutuhan konsumen. Kepala RRI dibincang budaya Selasa 8 September 2026. Ketua Komunitas Rumah Tenun Milenial Mariana Tuto Demon mengatakan edukasi menjadi bagian penting dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap kain tenun yang selama ini kerap dianggap hanya digunakan pada momen tertentu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill.

Teman Periode Kantor Bahasa Provinsi Banten mendorong generasi muda memanfaatkan media sosial sebagai sarana mengenalkan sekaligus melestarikan bahasa dan aksara daerah. Nah, pendekatan tersebut dinilai penting karena media sosial menjadi salah satu ruang yang paling dekat dengan kehidupan generasi saat ini. Widya Bahasa, Ahli Muda Kantor Bahasa Provinsi Banten, Nursiha mengatakan bahasa dan sastra daerah perlu dikemas dengan cara yang menyenangkan agar tidak dianggap sebagai sesuatu yang kuno atau sulit dipelajari.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
4: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Info Pro 2 sore ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan, saat ini makna literasi kini semakin luas. Menurutnya literasi tidak sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi memahami informasi secara kritis. Ia mengatakan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Muti mengatakan Hari Aksara Internasional 2026 menjadi momentum mengevaluasi perjalanan literasi selama 6 dekade. Peringatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan menyusun agenda literasi menghadapi tantangan setelah 2030.

DPP Pebabri Agum Gumelar menegaskan komitmen Purnawirawan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menurutnya Agum, komitmen tersebut menjadi bagian dari momentum HUT ke-67 Pebabri tahun ini. Ia menyebut terdapat dua jati diri yang menjadi landasan Purnawirawan dalam menjalankan peran kebangsaan. Menurutnya jati diri pertama adalah watak pejuang yang tetap melekat dalam kehidupan Purnawirawan setelah menyelesaikan tugas kedinasan. Waktu tersebut menuntut Purnawirawan tetap peduli terhadap perkembangan situasi dan kondisi bangsa. Menurutnya kepedulian terhadap kondisi bangsa menjadi bagian dari kelanjutan pengabdian Purnawirawan kepada negara. Demikian Info Pro 2 sore ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu ikuti malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro

0: Oh my God.
1: Kenapa Polaroid sih?
2: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

Jagalah citra bangsa, berdayakan masyarakat, tingkatkan jati diri, dan rekatkan budaya saling menghargai. Dengan persatuan dan kesatuan, pilar utama menuju bangsa yang bermartabat.

Taman Perdua informasi untuk kajian maghrib hari ini dikumandangkan pada pukul 17 lewat 44 menit ya. Saat ini sudah 31 menit dari pukul 17. Kita akan dengarkan lagu-lagu bernuansa Islami.

Produa RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, karena sholat itu mencegah sifat keji dan mungkar.

Mewakili pimpinan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib. Insya Allah ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dengan lagu-lagu bernuansa Islami hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas mereka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Hi, everybody. No, goodbye. Goodbye.

0: Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk...
1: Teman Pro2, kesuksesan tidak lahir dari kenyamanan, tetapi ditempa melalui keberanian membaca peluang menghadapi kegagalan, melewati masa sulit dan tetap bertahan ketika keadaan berbalik arah. Pesan tersebut mengemuka dalam seminar nasional dan bedah buku Memoir William Suryajaya, Semangat Hidup dan Pasrah kepada Tuhan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Selasa kemarin ya. Forum yang mengangkat perjalanan hidup salah satu tokoh penting bisnis Indonesia itu mendapat respon kuat dari generasi muda. Antusiasme peserta bahkan membuat panitia menutup pendaftaran setelah kuota 450 kursi terpenuhi. Informasi selengkapnya teman Pro2 di rri.co.id.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Zaman Pro 2 menjelang sore, suasana kota Lok Semawe perlahan berubah. Aktivitas warga yang sejak pagi dipenuhi pekerjaan mulai bergeser menjadi waktu untuk bersantai. Nah, di sejumlah sudut kota warga terlihat menikmati waktu luang bersama keluarga maupun teman. Ada yang memilih duduk santai sambil menikmati kopi, berbincang bersama teman, hingga sekedar menikmati suasana sore. Dan teman Pro 2 bagi sebagian warga, menikmati sore tidak harus dengan kegiatan yang mahal ya. Secangkir kopi dan obrolan ringan sudah cukup untuk melepas penat setelah menjalani aktivitas seharian. Nah, teman Pro 2 Lok Semawe memiliki banyak cara untuk dinikmati. Tidak selalu harus mencari tempat wisata atau pergi ke luar kota. Bagi warga setempat, berjalan santai, mencari makanan favorit, bertemu teman, atau menikmati secangkir kopi ketika matahari mulai turun sudah menjadi bagian dari rutinitas yang menyenangkan pastinya.

0: 听听听。
1: Bagus kan? Ada yang sunyi kayak gini?

0: Rani.
1: Miranda, eksekutif spa.
0: Bandel ya. Cepat dulu. Ayo.

0: Kenapa aku? I love you too.
1: Dari hati. Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es. Pro 2.

0: David Insani, Cinta Tanpa Rencana di menit ke 1 dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya. Kita dengarkan dulu satu lagu daerah teman berdua. Kali ini ke Olvi coba hadirkan satu lagu dari Ambon ya. Satu lagu dari Ambon teman berdua dengan judul Papa Mama Pung Pasang yang dinyanyikan oleh Sufi Curing Kai Hulu. Ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Perdu Organisasi Meteorologi Dunia memperingatkan kebakaran hutan dan gelombang panas mengancam kualitas udara global. Nah, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko terhadap kesehatan manusia dan kelestarian ekosistem. Dalam buletin kualitas udara dan iklim tahunannya, WMO menyoroti hubungan erat perubahan iklim dengan polusi udara. Badan PBB tersebut menyerukan kebijakan terkoordinasi untuk menangani kedua persoalan secara bersamaan. Perkiraan tersebut mencakup periode 2010 hingga 2018. Manfaat 2. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman Perdua Literasi sering dikaitkan dengan kemampuan membaca buku dan menulis, padahal makna literasi sekarang jauh lebih luas dan berkaitan dengan berbagai kemampuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Teman Perdua, UNESCO menjelaskan bahwa kemampuan membaca dan menulis saja tidak lagi cukup untuk menghadapi perubahan zaman. Literasi juga berkaitan dengan kemampuan memahami informasi dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuknya adalah literasi dasar yang berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi. Nah, Teman Perdua, kemampuan ini menjadi dasar untuk mempelajari berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

Taman Perdua Bunga Kamboja atau Plumeria adalah tanaman tropis yang terkenal dengan bunganya yang indah dan harum. Bunganya memiliki 5 helai mahkota dengan warna yang beragam seperti putih, kuning, merah muda hingga merah. Mengutip Botanical Indonesia, kamboja sering ditemukan di halaman rumah, taman, tempat ibadah, dan pemakaman. Karena banyak ditanam di area pemakaman, bunga ini sering dikaitkan dengan suasana duka atau kematian. Ya, namun sebenarnya kamboja bukanlah tanaman yang khusus untuk pemakaman. Kamboja juga memiliki makna simbolis yang berbeda-beda dalam budaya masyarakat di Bali. Misalnya, bunga kamboja sangat dekat dengan kehidupan keagamaan dan digunakan dalam berbagai upacara. Aromanya yang khas dan bentuk bunganya yang cantik membuatnya juga populer sebagai tanaman hias.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pengumuman Pro 2 pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita tinggalkan Nucha dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya. Di kesempatan siaran edisi hari ini, saya sudah tugas saya dan kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Kita ikuti MLC.
1: Malam Indonesia, gimana kabar kamu di malam hari ini?
2: Yoi.
1: Ketemu lagi bareng sama kita berdua tentunya namanya.
2: Betul
1: kamu.
2: Betul banget, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat ya.
1: Ya, ya seperti biasa kita bakal ngajak kamu semua buat ngobrol-ngobrol
2: asik
1: barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya.
2: Betul ya. Banget, dan seperti biasa kita kedatangan hari ini sekelompok.
1: Bener dong, sebuah band
2: atau sekelompok manusia yang bakal ngobrol sama kita di malam hari ini pastinya.
1: Betul, kita bakal bercengkrama
2: asik
1: 1 jam ke depan ya.
2: Betul, dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
1: Gue belum nama lagi bro. Pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini ingin seru-seruan juga gitu kan, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar kaca ada di radio.
2: Yoi.
1: Nah, itu gimana tuh?
2: Kira-kira apakah dia akan ada di layar kaca apa di radio kira-kira?
1: Nah, benar sekali. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
2: Yes.
1: Jadi buat kamu yang penasaran, yang betul, pengen nanya, yang pengen ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Betul.
1: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
2: Oke, kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi yes, jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: believe what I dream. Music Life Chat. Music Life Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tempat berdua seluruh Indonesia. Yes. Sesuai janji kita tadi ya.
0: Betul.
1: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
0: Yoi, masa berdua doang.
1: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita kesini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
0: Sampai.
1: Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
0: Gokil. Amin sekali.
1: Waalaikumsalam. Boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
0: Satu-satu.
2: Ya, aku Agung.
3: Aku Aul.
0: Eke Rizky.
2: Ya, gue Morai.
0: Oke, ramean nih.
1: Berempat.
0: Betul.
1: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini. Biasanya kurang ada pemanis gitu.
0: Terlalu pejantan tangguh. Oh iya. Pakai di telepon dulu.
1: Jangan dong, ya.
0: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh, Lan?
1: Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah. Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
1: Debu.
0: Bener.
2: Sangatlah jarang pertanyaannya.
0: Iya. Jarang banget kan?
1: Jarang banget.
0: Alias.
1: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
0: Dari mana aja nih?
4: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
1: Nah, wow, okay. Dari mana nih?
5: Dari rumah juga, Bang.
1: Okay. Dari rumahnya Bang Morai juga. Barengan ya.
2: Ternyata tikum. Kita serumah.
1: Tikum. Lo dari mana, Bang?
4: Saya juga dari rumah.
1: Dari rumah. Ya. Oh, Bang Rizky.
5: Dari kantor sih. Oh,
0: Bener. Tapi abang-abang ini dari ini apa? Tongkrongannya biasa di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
5: Indah dong.
0: Pondok Indah.
1: Kasih.
5: Pondok Indah dong.
1: Pondok Indah.
5: Enggak main. Rumah tapi Bekasi ya.
1: Bukan Puri Indah kan maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
0: Beda ya.
1: Beda. Oh, rumah Bekasi.
5: Bekasi gua.
1: Lu mana Bekasinya?
5: Di dekat Caman.
1: Aduh. Tambun.
5: Tambun nggak ada sih, nggak ada Tambun.
1: Dekat Caman ya, dekat Caman.
0: Bener.
1: Berarti nongkrong Galaksi.
5: Betul sekali. Eh, bapak yang satu itu.
1: Bang Oza.
0: Ketebak banget ya.
1: Iya. Terlalu ketaker ya kalau tongkrongannya.
0: Astaga. Okay. Bener.
1: Tapi boleh tau nggak, layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih, Bang?
5: Kita berdiri terus sih.
0: Aduh capek.
5: Morai.
1: Keras udah terus morai. Maksudnya kepalanya.
2: Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
1: Ceritanya.
2: Oh, ceritanya.
1: Back story-nya.
2: Oke. Okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang dari tadi anak Bekasi ini.
5: Iya, benar. Lu juga.
2: Gua agak ke timur dikit.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jaktim Pride.
1: Jaktim mana lo?
2: Taman Mini, Bro.
1: Ya.
0: Tetangga dia.
1: Warga Cipayung, gue warga Cipayung.
2: Anjing, sama betul. Bener. Gue setunya gue.
1: Oh bener, oke. Terus lanjutin.
2: Oke, Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan, namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh. Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki, kita ngeband lagi yuk gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih gitu loh. Okay. Yang dikenalin dari Rizky.
5: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang.
1: Salam dari Binjai.
0: Salam dari Binjai.
2: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
1: Oh,
2: gitu.
1: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
2: Bukan.
1: Bukan ya.
2: Bukan.
0: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
2: Enggak juga.
0: Oke. Okay.
2: Ini rekomendasi jatuhnya.
0: Rekomendasi. Yeah.
1: Oh. Suggestion ya.
2: Suggestion.
1: Suggestion, suggestion
0: betul,
1: ya.
0: Oke. Oke. Benar-benar.
4: Tuhan yang mempertemukan kita di.
2: Ah, itu dia.
1: Sedap.
0: Sedap.
1: Sedap.
2: Ini
1: sedap.
2: Emang jalur-jalur langit.
5: Buru-buru dari langkat nih. Lembang.
4: Gue Medan
1: tuh. Lu Sumatera. Enggak terima dibilang langkat ya. Enggak terima. Pokoknya Medan. Pokoknya Medan.
4: Langkat identik pisang.
0: Oh iya benar. Enggak salah sih.
1: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
2: Awalnya dari gua gitu okay. Kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan gimana segala akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
1: Forum Kaskus kan tapi.
2: Salah.
1: Facebook. Oh, sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
0: Gimana Gan? Oke enggak?
2: Afgan ya.
1: Afgan ya. Allah.
0: Astaga.
1: Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
2: Di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan. Kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
0: Oh, I see.
1: Oh, yeah.
0: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
2: Enggak ya? Juga. Enggak ya juga. TV kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
0: Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu
2: ya.
0: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
2: Betul,
0: yang mungkin
2: betul.
0: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
2: Musiknya, sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu loh. Walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya, ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
1: Benar. Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
2: Harusnya beda-beda sih.
1: Oh, beda-beda?
2: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya? Dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
1: Teman-teman lu yang dari langkat ini ya.
0: Bukan.
1: Binjai. Oke.
0: Alright.
1: Terima kasih.
0: Aduh, bener.
1: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
2: Betul.
1: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
2: Iya.
0: Nah, seutuhnya kemana nih?
1: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
2: Okay.
1: Kenapa sisa doang?
5: Kan cuma satu malam bang.
1: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
2: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
1: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
2: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
0: Sedap.
2: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
1: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
5: Satu pikiran kita.
0: Iya benar. Kagak jauh-jauh tuh.
1: Kalau lu dulu apa dia?
0: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
2: Oke.
0: Gue nggak tahu sih. Bener.
2: Nice.
1: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
2: Iya. Kurang lebih hampir benar semuanya, tapi balik lagi ketika orang mendengar lagu ini biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Okay. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Mm-hmm. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah gak ada, oh ternyata ketika kita udah disampe di titik sesuatu, apa di titik tertentu, orang yang gak ada ternyata gak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak, ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Okay. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misal gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu eksiden apa yang terjadi sama kita. Yes. Tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan. Kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Moray sendiri sebenarnya ya.
2: Iya, kurang lebih itu
0: ya. Bener-bener, cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin
2: ya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
1: Dalam ya, dalam.
2: Ada tisu enggak, tisu? Enggak.
1: Sulap. Maksudnya yang mau dibakar.
2: Iya, iya. Benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
0: Oke.
2: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu loh. Atau dibuat balad enggak gitu juga gitu loh.
1: Oke. Gue bakal bayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu sebagai single perdana ya?
2: Oke, karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
1: kayak gak ada pilihan itu.
2: harus kita pakai jalur langit aja.
1: boleh
2: jalur
1: boleh,
2: darat boleh. Diterabas jalur langit ya, silakan bermain.
0: Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2 ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu

0: welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam hari ini.
2: Salah. Oke, kabarnya. Selamat malam.
1: Sorry. Lul. Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Ternyata masih ngepop ya.
0: Masih ngepop
1: banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah, kita referensinya Obi Mesak masih. Okay.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus.
2: Tahu lu, Bang.
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang memang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue dengernya ya.
2: Benar. Gua enggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Setengah keras tuh gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutak tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres ya. Ini begini siaran namanya. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu sebenarnya ada kesulitan gak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya. Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, isian drumnya, jamming dulu lah.
1: Okay. Dari jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira, Pak.
1: Terima kasih.
3: Saya serius tuh.
1: Thank you. Oh iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai. Ya.
3: Morai.
0: Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh, habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: Dari MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
0: Luar biasa.
1: Baik.
0: Benar.
1: Asik
3: kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak, "Oh, seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini." Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa, Bang Agung?
4: Ya, malah kita...
3: Sini dong, ngomong.
5: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada, okay. sound
0: korek?
1: Jangan dong.
5: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Bener. Iya sih.
2: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti. Salah. Ya.
0: Salah tim lu.
2: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekan.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Agung, kebalik. Bang Agung, bagian. sorry.
5: Favoritnya? Pas interlude sih.
0: Oke.
5: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengarnya, ini kayak... band-band dulu ya
1: kayak. Iya, sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback ya.
1: Iya, benar.
0: Enggak apa-apa.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
4: Band dulu siapa?
5: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
5: Sebenarnya kayak ada kayak apa? Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke,
0: Foo Fighters.
5: Di album-album yang albumnya sebelumnya lah.
1: Oke. Dilempar jauh ya. Iya.
2: adalah pokoknya.
1: Iya, iya, iya.
0: Bang, jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
2: Karena kita udah tua.
0: Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
2: Alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut, segala macam gitu. Okay, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar.
2: Ya hari ini yang kita kita rilis yaitu dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum ngapus sama yang
3: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
3: Sebenarnya secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang mulai di sini paling muda memang.
2: Iya.
3: Paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Yeah. Kita masih di era duran-duran. Iya. Morai sudah Coldplay.
2: Sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Agung.
5: Cepet sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepet juga jawabannya ya.
2: Iya. Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
0: Kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
4: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
2: Ketahuan kan umurnya. Maaf ya.
1: Gak. Dari single perdana ini sebenarnya ini banget gak? Selera musiknya sebenarnya Bang Aul banget gitu.
4: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup, lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya, terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
4: Jadi dia bilang, ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Layar Kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: nanti
0: kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol ya sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya wabil khusus ya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Ada siapa tuh, Lan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Nanti Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung. Jawab dong.
0: Nah, mikir dulu. Nah,
1: tenang, jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu.
4: Ya apa ya?
3: MTK.
1: Morai.
5: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
5: Ya lu pertanyaan apa tadi, sorry?
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama ketika filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
5: Oke, yang pasti dua-duanya.
1: Oke. Gitu
5: kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan ya.
5: Iya, yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
5: Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
5: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah, atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
5: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Pantesan masih merah.
5: Iya, betul. Ah, ini.
1: Prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
5: Baru lahir.
1: Iya.
5: Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu ternyata.
5: Boleh. Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin. Enggak,
0: terlalu ribet.
5: Ya. Kayak bagi-bagi yang begin.
1: Bagus konsumsi, bagus.
0: Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
5: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu, punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
5: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
5: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu, kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
5: Yang lain nggak tahu.
0: Gitu. Nah, coba siapa mau nambahin, silakan.
6: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting.
6: Oh, okay. Everlasting sih.
0: Benar.
6: Jangan setuju dulu.
5: Saya enggak suka sama
1: pendapat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
0: Enggak boleh sama.
5: Gung, siapin Gung.
0: Ini udah dikasih terakhir nih.
1: Iya. Bang Aul, coba.
0: Bang Aul, silakan.
7: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Oh, enggak setuju.
7: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu. Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, luar biasa. Terima
0: tetap
1: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini ini jawaban Pamungkas
0: masih,
1: ini.
0: Pasti masih butuh waktu enggak? Aduh.
2: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Gitu. Amin. Benar.
6: Sekian pariwara dari aku.
1: udah diisi barusan tuh.
6: Alhamdulillah. Seneng ya gue ya.
1: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat layar kaca depannya ya.
0: Manifesting
1: pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website layar kaca 21 kan.
0: Salah. Bukan.
1: Salah ya.
0: Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
6: Itu dana produksi kita dari situ.
5: Kita yang danain mereka.
1: Iya. Kita merger sama dia tuh. Udah jadul banget gitu website. Websitenya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
5: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
0: Oke.
5: Radio udah ada belum?
0: Udah
5: kan.
1: Tadi udah kita play. Iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo FM
5: Studio Indonesia tuh. Hi guys, request guys.
0: Kalau MV bakal ada kah?
1: Salah. Dikasih stand doang parah banget. Enggak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
1: MV ada MV.
5: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat apa namanya animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat ke MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
1: Oke, boleh. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari layar kaca
6: nih. Dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
5: Itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Udah.
1: Oke.
0: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti ya bakal ada penampilan spesial.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
6: Ajak gunung, Bang. Ajak gua ngobrol dong, Bang.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di layar kaca, sisa percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
5: YouTube-nya layar kaca.
0: Apa tuh? Kalau boleh tahu?
5: Layar kaca. YouTube-nya layar kaca. Sisa percakapan.
0: Oke.
5: Itu apa lagi?
0: Udah itu aja. Oke. Terima kasih.
1: Instagram.
5: Promo. Kalau Instagram username itu layar kaca. Jadi layar kaca.
0: Benar.
5: Terus TikTok juga sama, layar kaca band official. YouTube juga sama, layar kaca juga kalau pakai username.
1: Oke, okay, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Karena next single adalah ciptaannya Mas Agung.
1: Iya.
0: Kita tungguin.
1: Agung Bas gitu. Agung Bas. Keren. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
4: Agung Suwibowo.
0: Jadi lirik ya, jadi
1: Agung Suwibowo.
0: Ah itu dia. Boleh. Mau dipanggil satu-satu?
5: Ya, satu-satu.
0: Boleh cek di mana?
6: Saya Rizky Dewanto. RIZKY Dewanto. O-nya 2.
1: Oke. Wow.
7: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Oh iya deh.
5: Saya more underscore luas.
1: Nah, oh, ini more gitu. Underscore luas. Gitu. Oh ini, oke, oke.
0: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, betul. Next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya? Karena tadi udah di spill, bahkan bakal sering nih
1: rilis lagunya. Wede. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
5: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: Boleh, bisnis, nggak masalah.
0: Nggak masalah.
5: Boleh. Ngalang-ngalain Ivan Seventeen.
0: Alright, terima kasih Layar Kaca.
1: Terima kasih banyak Layar Kaca ya.
0: Iya. Kita sukses selalu buat next project-nya.
1: Betul, dan juga pokoknya sukses terus dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan 1 jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit and please welcome Layar Kaca.

0: terima kasih.
1: Layar kaca.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Oke, baik teman Pro 2, itulah tadi kebersamaan kita dengan Pro 2 Jakarta dalam program acara MLC atau Music Live Chat edisi siar hari ini. Sesaat lagi teman Pro 2, kita akan ikuti info Pro 2 bersama Kak Cindy tentunya di edisi siar hari ini, Selasa 8 September 2026.
5: Info Pro
4: 2. Baik teman Pro 2, tepat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti Info Pro 2. Sedikitnya 47 relawan dan dukungan TNI serta masyarakat bahu-membahu untuk berusaha memadamkan kobaran api dari kawasan Gunung Api Awu. Medan yang terjal membuat kesulitan dalam upaya memadamkan api sebab berada di jurang kaki Gunung Api Awu. Teman berada selain itu dukungan peralatan juga tidak menunjang, dipengaruhi jarak tempuh yang sangat jauh dan harus mendaki gunung sehingga terbatasnya suplai air. Salah satu relawan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sangya, Cromwell Sandalah di lokasi kebakaran mengakui kesulitan yang dialami saat upaya pemadaman. Lanjut dikatakannya, teman Prodo meskipun alat seadanya tetapi tetap berusaha semampunya didukung anggota TNI dari Angkatan Laut dan jajaran TNI Kodim 1301 Sangihe Polri serta instansi teknis lainnya. Teman Prodo selain aktivitas dari tim relawan, pemerintah dan masyarakat dari Kecamatan Tahuna Barat khususnya Kelurahan Angges, Pananekeng dan Golongan baru ikut ambil bagian dari upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau kahutla ya teman berat dua. Dengan membawa galon berisi air ukuran sedang serta peralatan seadanya melihat langsung turun ke lokasi untuk mengurangi perambatan api. Kemudian teman berat dua, informasi yang terakhir kita untuk edisi siar hari ini. Rumpun keluarga Iloheluma Gorontalo di Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan tradisi walimah di Kelurahan Manianti Senin 7 September 2026.

Nah, Tomo Prido, kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan menjadi momentum bagi keluarga besar Ilo Heluma untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW sekaligus mempererat tali silaturahmi antar anggota keluarga dan masyarakat. Ketua Rumpun Ilo Heluma Tomo Prido Yusuf Tomayahu kepada RRI.co.id mengatakan tradisi walima merupakan salah satu budaya masyarakat Gorontalo yang dilaksanakan dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Bagi rombongan keluarga Ilo Heluma Gorontalo Jusangiha Tomo Prido, pelaksanaan walima tidak hanya menjadi bagian dari perayaan keagamaan, tetapi juga upaya untuk menjaga dan melestarikan budaya Gorontalo yang telah diwariskan secara turun-temurun. Peringatan maulid Nabi diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad serta mendorong umat Islam untuk meneladani akhlak, perjuangan, dan ajaran Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Selain diisi dengan doa dan kegiatan keagamaan, Tomo Prido, momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Kebersamaan dalam menyampaikan dan melaksanakan tradisi walima mencerminkan semangat gotong royong serta kepedulian antar anggota keluarga. Demikian info Prido, selamat malam.

0: lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Oke, baik, nomor Pro 2, 21 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Satu informasi bersumber dari rri.go.id ya, teman Pro 2. So, memproduksi sebenarnya abu vulkanik imbas erupsi Gunung Anak Krakatau atau GAK dilaporkan telah menimbulkan dampak penyakit bagi bagi masyarakat Pandeglang di Kecamatan Labuan. 51 orang terjangkit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Yang mengatakan memproduksi sejumlah warga yang mayoritas usai dewasa itu datang ke puskesmas mengeluhkan gejala sesak nafas. Hal ini dikarenakan diduga menghirup abu vulkanik Gunung Krakatau. Namun demikian, sejauh ini tidak ada warga yang dirawat dalam kasus tersebut. Puskesmas Labuan sebelumnya telah memberikan masker kepada warga yang berada di daerah Labuan. Ia menyarankan teman berdua kepada warga agar bisa mengurangi aktivitas di luar rumah dan diwajibkan untuk menggunakan masker jika berkegiatan di luar rumah. Oke, teman Pro 2, sebentar juga Kasin di bakalan hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik ya, teman Pro 2. Lagu kali ini kita dengerin lagunya dari Rival Himran, ada La Vita e Bella, lagu daerah dari Palu. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena gak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Oke, baik, kita mau Pro 2 44 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Lagu Liar Angin bakalan kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian ya, teman Pro 2 untuk edisi siar hari ini. Nah, lagu Liar Angin ini bercerita tentang apa sih? So, lagu ini bercerita tentang seseorang yang memendam rasa rindu dan pesan mendalam, namun tidak bisa menyampaikannya karena terhalang oleh keadaan dan juga waktu. Harapan dan tanya, yaitu perasaan bingung dan penuh harap yang masih tersisa di dalam hati seseorang yang sedang kesepian. Kemudian, liar angin tak berarah. Angin, teman berdua, digambarkan sebagai perantara yang gagal menyampaikan pesan kerinduan kepada seseorang yang dituju. Tertahan oleh waktu, yaitu banyak kata dan kenangan yang ingin diungkapkan, tetapi harus tertelan oleh waktu yang terus berjalan maju. Kemudian menuntunnya dalam padam, yaitu harapan agar ada titik terang atau kejelasan yang bisa membimbing seseorang keluar dari masa-masa gelap atau suram. Oke, teman berada, jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lombang Pro 2, 19 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Dan tentunya Kak Cindy buka kesempatan buat kalian yang pengen gabung, bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. Dan tentunya kalian teman Pro 2 bisa gabung untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman ataupun request lagu favorit kalian di studio RRI Pro 2 tahun ini, teman Pro 2, tentunya di program acara Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini. Kasih ditunggu hingga menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Oke, baik, Pro 2 25 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Iya, teman Pro 2, dan kali ini sebelum kalian gabung teman Pro 2 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini, ada satu lagu yang bakalan kasih dihadirkan ya dari Sinas Wiro, yaitu Great Expectation. So, lagu ini teman Pro 2 tentunya sudah tidak asing lagi ya di telinga kalian teman Pro 2, dan tentunya lagu ini juga lagi naik-naik daun ya teman Pro 2. Nah, lagu ini menceritakan seseorang yang terjebak dalam hubungan yang tidak pasti dan rasa sakit karena harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Lagu ini menggambarkan perjuangan seseorang yang tetap bertahan dalam hubungan meski tahu pasangannya tidak memberikan kepastian atau memenuhi keinginan. Rasa sakit terbesar seringkali bukan berasal dari orangnya, melainkan dari bayangan masa depan dan skenario yang indah yang kita ciptakan sendiri di dalam kepala. Oke teman berdua, sekali lagi kasih ini masih menunggu kalian buat gabung di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini ya. Mungkin maybe buat kalian nih yang lagi santai-santai, lagi scrollan TikTok ya, lagi main gadget, ataupun maybe lagi ngopi-ngopi cantik bersama teman, keluarga, ataupun pacar kalian ya teman berdua, tentunya bisa gabung di line telepon ya di 0812 55038772, ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822 1779 7307, and then live TikTok RRI tahunnya. Kalian bisa gabung

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.

Oke, baik, nomor berada 47 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. So, kali ini yang bergabung yang teman pro 2, Kak Lara tentunya dari via WhatsApp. Teman pro 2, katanya pengen request lagu dari Medicine Beer, Bittersweet, ya teman pro 2, dan juga Malini, Percuma, and then Dua Lipa, Training Season. Dengan ketiga lagu ini yang bakalan kasih dihadirkan teman pro 2, kasih ditutup kebersamaan kita di Jaga Malam, cerita penutup hari, edisi siar hari ini. Terima kasih buat yang sudah bergabung ya teman pro 2, dan buat kalian yang masih pengen gabung tapi sayang waktunya udah selesai, tenang teman pro 2, tentunya kita akan jumpa di lain kesempatan ya teman pro 2, atau di hari siar lainnya. So, setelah program acara Jaga Malam, teman pro 2 kasih ini bakalan hadirkan juga program acara Jazz Music. Jazz Music itu kasih ini bakalan hadirkan rangkaian musik hiburan ke ruang dengar kalian. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Dance Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua dimanapun kamu berada, inilah dimanapun kamu berada dengan terdengar irama ini. Maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar hari ini Selasa 8 September 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Cindy Patrasi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 2.

Salam bahagia teman-teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia tahunnya Programa 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Rabu 9 September 2020 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro2, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Laman Prodo dimanapun kamu berada, simak dan ikutilah saran kami hari ini. Nantinya di pukul 5 lebih 10 menit ada program acara Jazz Musik. Di pukul 6 Info Pro 2, di pukul 7 Spada Selamat Pagi Teman Pro 2, di pukul 8 dan pukul 9 masih dengan Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Di pukul 10 ada lagu Indonesia Raya, di pukul 10 lebih 1 menit Info Pro 2. Di pukul 12 Muda Kreatif dengan informasi UMKM. Di pukul 13 Muda Kreatif dengan informasi olahraga. Di pukul 14 Muda Kreatif dengan informasi entertainment. Di pukul 15 Muda Kreatif dengan informasi lokal. Di pukul 16 sore Ceria Talk penguatan peran anak muda. Di pukul 17 Info Pro 2. Di pukul 18 sore Ceria. Di pukul 19 masih dengan sore Ceria. Di pukul 20 MLC Relay Pro 2 Jakarta. Di pukul 21 Info Pro 2. Di pukul 21 lebih 5 menit Jaga Malam dengan Komunitas Talk. Di pukul 22 Jaga Malam dengan segmen Cerita Penutup Hari. Di pukul 23 Jazz Musik. Di pukul 23 lebih 56 menit Closing Program.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: Tika.
4: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
2: Teman terbaik kamu.

0: Gas, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Eh,

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ombak naik.
2: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
1: Agak cepat, Pak.
2: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
1: Agak pinggir berarti, Pak.
2: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini, Rabu 9 September 2020.
1: Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, Taman Pro 2 Kodim 1302 Minahasa melaksanakan penyuluhan pembinaan mental dan rohani serta pemeriksaan kesehatan jiwa bagi personel Senin 7 September 2020. Kegiatan berlangsung di Aula Dharma Wangsa Kodim 1302 Minahasa dan dipimpin Kabin Taldam Merdeka Kolonel M. Sudung Malau.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang kedua, Taman Pro 2 Komandan Kodim 1302 Minahasa Letkol Bonaventure Ageng FS memimpin evaluasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih bersama PT Agrinas di wilayah Kabupaten Minahasa. Evaluasi berlangsung di Aula Dharma Wangsa Kodim 1302 Minahasa, Kelurahan Sasaran, Kecamatan Tondano Utara, Senin 7 September 2020. Kegiatan tersebut diikuti Kasdim 1302 Minahasa Mayor Dadan Sopian, Pasiter Kodim 1302 Minahasa Kapten Sulistyo, Pengawas PT Agrinas Dave Wuwungan, Para dan Ramil Perwira Staf serta personel Kodim 1302 Minahasa.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang terakhir, Taman Pro 2 pelaksanaan program bantuan revitalisasi di SMK Kristen YPKGM Gemim Manado terus berjalan sesuai dengan target. Kepala SMK Kristen YPKGM Gemim Manado Teliheni Lumolos SPD MSI menyampaikan progres pengerjaan saat ini sudah mencapai 70,29%. Dan menurutnya, Taman Pro 2 pelaksanaan revitalisasi di sekolah tersebut dipantau langsung oleh pihak Kodam Merdeka serta tim pengawas dari pelaksana kegiatan. Berdasarkan papan informasi dan Direktorat SMK, Direktorat Jenderal Vokasi dan PKLK, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kegiatan ini merupakan bantuan pemerintah program revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2020.
0: Info Pro 2.
1: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini dan selamat pagi.

0: PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai KS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
2: Satu, ketuhanan yang maksa. 2 hours later. Hey.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.
3: Ayo maju, ayo maju.
0: Prodweva.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan
2: kebangkitan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya, di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh, kalau gitu. Aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah, gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Stay tuned on Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 32 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan Ami hadirkan satu lagu daerah kurang dengar kamu seperti biasa, masih dari program aktif ya teman Prodo. Dan kali ini kita dengarkan lagunya WSO Fit Kai Hulu dengan judul lagu Papa Mama Pung Pasang dari daerah Ambon. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggai. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesenan ibu nambah.
3: Spada!
4: Selamat pagi, teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Selamat pagi teman Pro 2.
10: Selamat pagi teman Pro 2.
11: Selamat pagi teman Pro 2.
12: Teman Produ dimanapun kamu berada masih di 92 FM, teman terbaik kamu dan tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Produ. Waktunya kita di program acara Spada. Selamat pagi teman Produ, tentunya edisi hari ini Rabu 9 September 2020. Dan bareng kami teman Produ di Spada kali ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai informasi menarik juga terupdate dan lagu-lagu bernuansa hiburan teman Produ yang terus hadir menemani suasana pagi kamu di hari ini. Dan satu informasi dari rri.co.id mengawali jumpa kita di Spada kali ini. Teman Produ Perum Bulog memastikan kesiapan menyalurkan tambahan 1 juta ton beras dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan hingga Maret 2027. Penambahan stok tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan beras di tengah masyarakat. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramadhani mengatakan pihaknya sebelumnya mengajukan tambahan sekitar 400 ton beras SPHP untuk memenuhi kebutuhan September hingga Desember 2020-nya. Dan teman Produ, hal itu lantaran stok beras SPHP dari alokasi sebelumnya sebanyak 828 ribu ton. Kini tersisa sekitar 80 ribu ton di gudang Bulog. So, teman Produ, penambahan alokasi beras SPHP tersebut telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah. Dan rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulfikri Hasan bersama Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman. Teman Produ, hadir pula Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Tidi Barata serta sejumlah pihak terkait. Dan Bulog akan menyalurkan beras SPHP teman Produ melalui berbagai jalur distribusi yang tersedia, diantaranya Rumah Pangan Kita SP2KP serta seluruh distribusi lainnya. Dan Rizal menambahkan realisasi penyaluran beras SPHP dari alokasi sebelumnya telah mencapai sekitar 92% dari total 828 ribu ton. Dengan demikian teman Produ, stok yang tersisa di gudang Bulog saat ini diperkirakan sekitar 80 ribu ton. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id.

siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik.

0: lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Produ FM teman terbaik kamu, teman Produ masih di Spada. Selamat pagi teman Produ edisi hari ini. Teman Produ, Real Madrid memulai debut Liga Championship musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu Rabu 9 September 2026. Dan gol dicetak oleh Kylian Mbappe, juga Federico Valverde di menit ke-23 pertama pertandingan. Dan teman Pro 2, Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Dan juga Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter. Inter memperkecil melalui Carlos Augusto pada menit ke-76 teman Pro 2, namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan. Dan juga Thibaut Courtois tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting termasuk menepis tendangan bebas dan membuka timbakan Bastoni. Teman Pro 2, Brahim Diaz dan juga Bellingham hampir menambah gol namun digagalkan oleh kiper Inter. Dan Courtois mengakui pertandingan bisa berakhir 4-4 namun Madrid memanfaatkan kesalahan lawan dan bertahan hingga akhir. Dan teman Pro 2 juga mereka hampir mencetak gol ketiga melalui Brahim yang membentur tiang dan menjadi pahlawan dengan penyelamatan krusial sepanjang pertandingan. So, kemenangan ini menjadi modal penting bagi Madrid di Liga Champions dan mereka siap menghadapi Rayo di laga akhir pekan ini. Selengkapnya informasi ini teman Pro 2 di rri.co.id.

Pengikatan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati. If she holler, if she holler, let her go.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi.
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi, teman Produa.
1: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. 51 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan masih di pada Selamat Pagi Teman Produa edisi hari ini, hari Rabu 9 September 2026, Teman Produa. Dan satu informasi dari rri.co.id, kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Pemerintah Jepang menerjunkan kapal pertahanan JS Kunisaki bersama 3 helikopter CH-47 dan 350 personel. Pengerahan armada darurat udara dilakukan untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Ketiga helikopter milik JGSDIF menjalankan misi pemboman di air. Waterbombing Taman Produa menggunakan alat penampung dan bantuan kemanusiaan diberikan berdasarkan kerjasama yang disepakati kedua negara. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini mengapresiasi dukungan solidaritas militer pertahanan dari pemerintah Jepang. Dan Kartini menilai operasi bersama penanganan darurat memperkuat sinergitas teknis antara Tentara Nasional Indonesia dan jajaran JSDIF. Teman Produa, koordinasi intensif ditingkatkan bersama Kementerian Pertahanan Jepang demi kelancaran pengiriman bantuan logistik di lapangan. Dan pengiriman bantuan kemanusiaan menjadi wujud implementasi kesepakatan bersama yang ditandatangani pada 4 Mei 2020. Kapal perang JS Kunisaki bertolak membawa personel serta perlengkapan pendukung dari pelabuhan Jepang pada 30 Agustus 2020. Dan KBRI Tokyo memantau secara berkala pergerakan armada laut menuju lokasi terdampak bencana. Informasi selengkapnya Teman Produa di rri.co.id.

Oke, Taman Pro 2 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan masih di Spada ya Taman Pro 2. Sebelum Ami hadirkan informasi ke ruang dengar kamu, Ami hadirkan satu lagu daerah masih dari program aktif Taman Pro 2. Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, dan kali ini kita ke daerah Malang dengan lagunya Bagunda Lawak Waru, Hello We Are Come Back. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur.
3: Produa FM.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman.